0: Mustafa ko serul ko ke ayam badu ya kenu gar afal Mustafa mas ay serin ba madina ba Mustafa tan lagi lay tungulo ko toga loko abyo chiyo dundal chere ya Mustafa maki
1: lagi lay tungulo ko toga loko
0: bakya bala abyo chiyo Mustafa tan lagi lay tungulo ko toga loko abyo chiyo dundal chere ya Mustafa maki
1: Mustafa
0: jere jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep jep j